setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya yang tetap setia di 98.4 MHz. Teman Pro 2 kali masih menemani kamu dengan beberapa informasi yang terupdate juga ya pagi ini untuk teman Pro 2 semuanya. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM, ambilan teman terbaik kamu. Ini kita dengan mungkin di depan Bram.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya info perlu edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikwele.

92. Informasi pertama terkait dengan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau melemah pada perdagangan Sabtu 23 Mei 2026. Koreksi harga pada akhir pekan ini terjadi jika dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang sempat menunjukkan pergerakan positif. Informasi lainnya teman Pro 2.

0: Informasi lainnya teman-teman berdua. Damiri, jemaah haji asal Tegal, Jawa Tengah, menjalani amputasi jempol kaki kiri di Mekah, Arab Saudi. Proses amputasi dilakukan karena kondisi luka akibat penyakit gula yang dideritanya selama pelaksanaan ibadah haji. Informasi terakhir. Meksiko baru siap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 1986 mencapai perempat final, dan catatan ini menyamai prestasi 1970, dan kali ini Javier Aguirre menargetkan melangkah lebih jauh. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya untuk Pro 2 Hit List ya. Lagu-lagu mancanegara dan pop Indonesia Vali play untuk teman Pro 2 hingga nanti di jam 11 siang atau pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Demam Peraduan, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabudmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti seru banget.

0: Radio FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Friday bersama gue Davi Prada, dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Ira Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya dari beliau-beliau ini, dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, okay, Vi. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Ya. Dan kita sebenarnya enggak boleh minder, enggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern maju segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya, tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke. Okay.
1: Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu diaransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita dibuat hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Nah jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi, gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat, gitu. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak gitu profilnya, mulai dari fisiknya ya cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan, misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya, jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, gitu. Setuju, harus begitu
0: ya. Oke, kalau dari jadi, mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama,
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis, Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes, sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami sampaikan di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
0: Ya Bang. Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya. Pas
2: banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget gitu.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, oke. Oke, ini teman bro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: yeah.
0: Bro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Sekarang.
3: Oke. Okay.
2: 15 menit lagi.
3: Oke, nanggur.
2: Ada sukses.
3: Iya.
0: Oke, hari ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro 2.
1: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Iya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan vibe. Ya kan? Kita juga nulis-nulis aja.
0: Oke. Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini nih? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio. Jadi tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan Terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah,
2: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target karena kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
1: Kita waktu mengenang kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka.
0: Uh-huh. Ya.
1: Yang nyanyi ini kasih tahu enggak ya? Ada enggak apa-apa deh. Yang nyanyi J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi Pon Indonesia dan Indonesia Pia tentunya.
0: Oke.
1: Tinggal dicari ya.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update dan update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Apa aja. Ya tiga aja Irang 22 Arkan sama.
0: Oke.
2: Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan ikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini, Mas Rio, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Nah, namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi.
3: Bumi
1: Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini.
3: Semua.
0: Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada pemaksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

98,4 Radio RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho aja di siang hari ini. Dan tadi kita sudah mengikuti Music Friendner bersama dengan pro 2 RRI Jakarta. Dan aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore, teman pro 2. So, buat kamu yang sekarang sedang makan siang ataupun kamu sedang bersantai-santai dengan keluarga, karena ini kan harinya keluarga ya, weekend ya. Jadi tetap semangat, have fun, enjoy your time dengan orang-orang terkasih, dan yang pasti tetap stay tune terus juga di Prodo FM, teman-teman.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil. Matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Demisitor, teman berdua by Sinespiro, spesial buat nemenin kamu siang hari ini. Dan teman, aku kepo deh, kalian hari ini makan siang apa? Apakah kalian masak di rumah atau kalian belanja di luar? Masih beli di luar. Nah, boleh dong di spill kalian makan siang apa menunya hari ini ya. Atau kalian juga mau request lagu, boleh banget langsung aja kirim ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Atau juga kalian bisa ketik di tulis di WA kita di 081-3624-5884 ya. Aku bakal tungguin kamu sampai nanti chat kalian masuk ya. Dan sekarang juga aku bakalan play lagu selanjutnya, yaitu dari Nona dengan Robert.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja.

Produkan masih bersama Tio Nugroho di santai siang ini ya teman. Selamat menikmati makan siang kalian, istirahat siang kalian ya. Kalau kalian hari ini lagi kerja ya, sama kayak aku juga hari ini lagi kerja. Pokoknya buat hari ini tetap semangat aja. Aku pasti bakal siap buat nemenin kamu dimanapun kamu berada ya. Terus dengarkan di 98.4 Pro 2 RRI Ambon atau di RRI Digital ya.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Rizky Tall For You nomor 2 ya, by Bruno Mars. Jadi salah satu lagu yang ngingetin aku betapa ya dicintainya seseorang itu dengan sangat sempurna gitu ya. Nomor 2, kita kembali lagi di Perdua Sport ya. Tentu saja aku bakal ngasih informasi terkait dengan dunia olahraga yang sekarang sedang hits dan tentu saja ter up to date gitu ya. Dan kali ini karena kita juga sedang menyongsong Piala Dunia 2026, aku bakal ngasih informasi dari timnas Inggris nih ya. Yang mana yang itu menjadi yang paling disorot dengan pemilihan pemain Piala Dunia 2026 mereka. Nah, kenapa? Karena Thomas Tuchel ini meninggalkan pemain langganan timnas. Tuchel menjelaskan nomor 2 alasannya tidak menyertakan Harry Maguire, Phil Foden dan juga Cole Palmer pada media itu karena ia memprioritaskan pemain house goal dan bersemangat menyambut Piala Dunia katanya.

0: Tuchel juga mengaku pemilihan pemain ini ditentukan oleh training camp Liga negara-negara Eropa tahun 2022 pada bulan September, Oktober, dan November. Tak mudah untuk Tuchel memutuskan tak membawa para pemain senior ya. Namun bagi Tuchel, Inggris itu tak bisa terus-menerus memenuhi timnya dengan gelandang serang dan memaksa pemain bermain di posisi berbeda hanya demi untuk mengakomodir nama-nama besar. Nah, tidak masuknya tiga pemain besar tersebut bukan berarti mereka pemain yang buruk nomor 2. Ini hanya masalah posisi saja. Tuchel tidak mau memboyong 5 pemain bernomor 10 ke dalam timnya, gitu katanya. Ya, yang pasti semoga ini strategi yang bagus untuk bisa membawa timnas Inggris untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Aku jadi kepo nomor 2 buat kamu nih yang sangat-sangat mungkin mengikuti Piala Dunia ya. Atau mungkin kamu juga yang sudah tidak sabar untuk menantikan bagaimana Piala Dunia 2026 ini. Aku kepo, timnas mana sih yang jadi jagoan kalian di Piala Dunia tahun ini? Boleh dong di spill ke Tio, nanti aku bakal bacain. Aku nanti bakal balik lagi ya teman Pro 2. So buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 2 Sport barengan sama Tio Nugroho. Teman Pro 2, Real Madrid resmi mengumumkan bahwa bek asal Austria David Alaba ini akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026. Dan pemain berusia 33 tahun itu akan mengakhiri perjalanannya bersama Los Blancos ya, setelah 4 musim membela klub. Saat itu Alaba didatangi oleh Bayern Munich ya, Munchen, dengan status bebas transfer pada 2021. Selama berseragam Real Madrid, Alaba ini menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Ia turut juga membantu klub meraih sejumlah gelar besar Taman Pro 2, termasuk 2 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Namun, dalam beberapa musim terakhir, performa Alaba ini kerap terganggu cedera, sehingga kontribusinya di lini pertahanan ini mengalami penurunan. Real Madrid dikabarkan akan memberikan penghormatan khusus kepada sang pemain dalam laga perpisahan di Santiago Bernabeu. Alaba ini akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer Taman Pro 2 setelah kontraknya terakhir pada penghujung musim ini. Sepanjang karirnya bersama dengan Real Madrid, Alaba mencetak 5 gol di seluruh kompetisi sejak bergabung pada tahun 2021. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, ini juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan juga kontribusi Alaba selama membela klub. Dalam menyatakan pernyataan resmi klub ya, Paris ini juga menegaskan bahwa Real Madrid akan selalu menjadi tuan, menjadi rumah bagi pemain tim nasional Austria tersebut. Dan sejumlah klub disebut juga tertarik merekrut Alaba setelah meninggalkan Real Madrid Taman Pro 2. Beberapa di antaranya adalah Manchester United, AC Milan, Juventus, dan juga klub-klub Major League Soccer, hingga sejumlah tim dari Arab Saudi. Kita doakan yang terbaik ya buat David Alaba ya. Semoga di klub terbarunya dia juga bisa menorehkan prestasi yang gemilang juga.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nomor 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kali ini petani Indonesia Aldila Sujiati ini meraih posisi runner-up sektor ganda Maroko Open 2026 bersama rekannya Vera Zvonareva ya. Dan mereka kalah setelah melalui pertandingan sengit 3 set di final di klub Des Cheminots ya, pada hari Jumat 21 Mei lalu. Dan pasangan ini teman Pro 2 unggulan pertama itu menghadapi Magali Kempen dan juga Eudis Chong pada partai puncak. Aldila dan Vera ini menyerah dengan skor 3-6, 6-2 dan 6-10 pada super tie break. Dan Aldila dan juga Vera ini sempat tertinggal setelah kehilangan sesi set pembuka ya. Lawan mereka tampil efektif melalui persentase servis yang pertama yang tinggi. Dan Kempen sekaligus juga Chong juga memasukkan 81,8% servis pertama sepanjang set awal. Dan pasangan Belgia Hong Kong itu juga mampu menyelamatkan lebih banyak peluang break point. Masuk ke set kedua, nomor 2, Aldila dan juga Vera ini menunjukkan respon positif. Pasangan Indonesia-Rusia itu merebut 3 game beruntun untuk mengambil kendali pertandingan. Keunggulan 4-1 sempat terpangkas setelah kehilangan 1 game, namun Aldila Vera kembali menguasai permainan dan memaksakan super tie break. Pertandingan berlangsung super ketat ya, dengan skor imbang 4-4 pada penentuan. Kempen dan juga Chong kemudian menjauh 7-5 sebelum mengunci kemenangan. Kempen dan juga Chong akhirnya meraih gelar Maroko Open tanpa memainkan super tie break pada putaran break sebelumnya. Mereka juga menyingkirkan unggulan 4 pada babak semifinal. Dan sementara itu Aldila Vera menjalani 3 super tie break beruntun sejak putaran kedua. Perjuangan tersebut juga mengantarkan mereka menjadi finalis pada ajang WTA 250 di Rabat tersebut. Dan Aldila, capaian ini juga menjadi hasil terbaiknya sepanjang musim 2026. Prestasi itu menyembah catatan 4 final WTA Tour yang pernah ia capai.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, teman berdua, lima pemuda dari Bandung yang kita kenal sebagai pegiat lingkungan Pandawara Group ini baru saja resmi mendapatkan dua rekor dunia sekaligus dari Guinness World Record sebagai pegiat lingkungan dengan pengikut TikTok terbanyak di dunia. Wow, luar biasa sekali ya. Kita turut berbangga dong ya, apalagi ini anak-anak muda gitu yang aware sekali terhadap lingkungan dan aksinya itu benar-benar nyata ya. Dan serta ya rekor tercepat dalam kategori melepas label dan tutup 5 botol plastik ya. Kabar itu diumumkan langsung selama mereka lewat unggahan resminya sambil

0: Genius World Record dengan catatan waktu tercepat dalam membuka dan memisahkan label serta tutup 5 botol plastik sekaligus. Rekor ini bernilai simbolis bagi Pandawara Group karena sejalan dengan kampanye mereka yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sebelum juga dibuang ke tempat pembuangan akhir gitu. Well, teman Pro 2, luar biasa banget. Aku turut bangga dan ini harus menjadi role model kita ya untuk mengikuti jejaknya mereka sekaligus juga mengikuti kesadaran mereka dalam menjaga lingkungan karena biar bagaimanapun juga lingkungan tempat kita tinggal ini tuh adalah tempat yang satu-satunya dan harus kita jaga gitu ya. Aku bakal balik lagi nanti, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Thank you.

Setelah tadi kita ngomongin 5 orang pemuda ganteng asal Bandung nomor 2, kita bakalan ngomongin 7 orang ganteng asal Korea. Jadi ini ada BTS yang finally coming back to Jakarta. Wow wow wow. Dan setelah penantian panjang nomor 2, BTS ini resmi mengumumkan BTS World Tour airing in Jakarta yang bakal digelar 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26-27 Desember 2026. Tentu saja ya teman Pro 2, hal ini jelas jadi momen spesial karena BTS itu akhirnya tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia itu 9 tahun lalu. Wow, lama juga ya. Nah, kabar ini itu diumumkan lewat IMI Understand Indonesia sekaligus juga mengungkapkan detail penjualan tiket registrasi Weverse Army Membership Presale yang dibuka tanggal 22 Mei pukul 12 WIB hingga 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi hari ini, kemarin, kalian udah war tiketnya belum nih teman Pro 2? Setelah itu, Army Membership Presale ini akan berlangsung pada tanggal 9 Juni. Sementara General Offer on Sale-nya itu resmi dibuka pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga, harga tiket konser ini dibanderol dengan harga 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah.

Hasil konsi teman pro 2 dari seed map yang dirilis konser ini tuh bakal menggunakan konsep panggung 360 derajat dengan beberapa extension yang menjulur di berbagai sisinya di area penonton ya. Dengan setup seperti ini, penonton itu bisa nonton dari berbagai section dan punya kesempatan lebih besar buat melihat para member dari jarak yang lebih dekat sepanjang konser berlangsung, teman pro 2. Jadi gimana nih, kalian udah dapat tiketnya belum ya? Semoga kalian bisa dapat tiketnya dan aku pasti nanti bakal iri sih lihat instastory kalian nih, ya enggak sih. Pokoknya teman berdua, kalau kalian udah dapat tiketnya nanti info-info ya, spill juga pengalaman kalian di sini. Aku nanti bakal balik lagi, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment. Dan sekarang akhir-akhir ini kan kita lihat kalau misalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kan sangat melambung tinggi sekali ya. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menyatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk memperkuat nilai rupiah ke arah level 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan meskipun pasar keuangan global saat ini juga masih terus tertekan ya, berbicara di acara di Yogyakarta Financial Festival, Purbaya ini bahkan mengimbau para pelaku pasar valuta asing untuk mulai menjual dolar Amerika Serikat mereka karena ia optimis rupiah akan kembali menguat di periode mendatang. Beliau juga mengatakan kalau misalkan ya kalau saya bilang pemain falas cepat-cepat jualah, itu katanya. Kan kita dorong rupiah ke kita akan dorong rupiah ke arah 15.000 gitu katanya. Oke, semoga kita pokoknya berharap saja yang terbaik buat perekonomian Indonesia ya. Kalau misalkan nilai tukar rupiah tinggi terhadap dolar ini kan juga berdampak juga terhadap ekonomi makro maupun mikro ya. Pokoknya kita berharap saja semoga pemerintah segera bisa mensolusikan kondisi yang seperti ini gitu. Nanti aku bakal balik lagi, so tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Pro 2 kembali, kita update info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, teman Pro 2, Universitas Muhammadiyah Maluku secara resmi membuka agenda akbar pembinaan karakter mahasiswa ya, melalui Baitul Arkom mahasiswa yang dipadukan langsung dengan Darul Akrom Dasar, paket komplit yang mengkombinasikan pembentukan karakter mahasiswa dan juga kader Muhammadiyah, penguatan ideologi dan juga pelatihan kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Aula BPMP Provinsi Maluku. Informasi kedua, teman Pro 2, pemerintah melalui BMKG Stasiun Meteorologi Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 23 hingga 24 Mei 2026 umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya pada pagi hingga siang hari. Sementara malam hingga dini hari potensi hujan meluas ke wilayah Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, serta Maluku Tenggara. Informasi ketiga, teman Pro 2, suasana dini hari di Masjidil Haram terasa khidmat dan penuh haru. Jutaan jemaah menyaksikan salat jenazah seorang jemaah haji asal Indonesia, Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun. Jemaah calon haji asal Indonesia yang sebelumnya dilaporkan hilang di kota Mekah ditemukan wafat setelah pencarian beberapa hari. Almarhum jemaah merupakan jemaah asal dari kloter JKG 27 yang sempat dilaporkan hilang selama sepekan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Masih bersama Dian Nugroho sama Pro 2 dan kita sekarang memasuki Maluku Story. Yes, kita akan mengupdate informasi dan juga cerita-cerita terbaru dari Maluku dan sekitarnya ya tentu saja. Dan kali ini aku bakal nge-spill informasi ya dari BMKG. Jadi Stasiun Meteorologi Maluku ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2026 itu umumnya berawan hingga berawan tebal ya, dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah teman. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya pada pagi hingga siang hari. Sementara pada malam hingga dini hari berpotensi hujan meluas ke wilayah Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat dan juga Maluku Tengah serta Maluku Tenggara. Nah, sedangkan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, BMKG memperkirakan hujan sedang berpeluang terjadi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Maluku Barat Daya ya pada pagi hari. Meski malam hingga dini hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur dan Kepulauan Aru. BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Maluku berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 56 hingga 100%. Sementara arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Hingga pembaruan perakiraan cuaca Sabtu pagi pukul 6.20 WIT, BMKG Maluku menyatakan belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Maluku. Gitu teman. Yang pasti buat kamu yang mau malam mingguan hari ini yang ada di Kota Ambon, kayaknya aman-aman aja sih, karena kayaknya bakalan cerah sampai besok pagi ya gak sih. Hebat ya teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM teman-teman.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho. Dan sore hari ini kita sedang berada di Maluku Story, teman. So, aku bakal ngesipil satu informasi lagi ya, dari Maluku tentu saja. Jadi ada kejadian penuh tanda tanya bagi penerima manfaat bantuan atensi Kabupaten Maluku Tengah ya, melalui akun media sosial Facebook Mapikor Maluku milik Ampi Hukubun. Ini terlihat masyarakat mendatangi kantor pos Masohi pada hari Jumat lalu ya. Diketahui masyarakat ini mengantri untuk menerima bantuan dari Kementerian Sosial, dan suasana ini carut marut kalau masyarakat itu hanya berkesempatan didokumentasikan dengan uang tunai. Setelah itu mereka justru diberi beberapa barang atau produk rumah tangga gitu. Dalam video berdurasi 1 menit 42 detik itu, salah satu penerima sempat membeberkan kejadian yang dialaminya. Dikatakan juga mulanya mereka menerima uang dan didokumentasikan, namun setelah itu uangnya dikembalikan lagi gitu katanya. Nah, diketahui juga teman perdua, pemerintah daerah Maluku Tengah melalui Dinas Sosial kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI itu melalui Balai Sentra Wasana Bahagia Ternate juga menyalurkan bantuan atensi bagi

0: warga membutuhkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah ya. Sebanyak 186 paket bantuan atensi tersalurkan. Bantuan ini mencakup 5 kecamatan, yakni Kecamatan Salahutu, Amahai, Kota Masohi, Teonila, Serwa, dan Kecamatan Tehoru. Sebanyak 155 paket untuk penyandang disabilitas, 10 paket untuk kelompok rentan, dan 21 paket untuk lansia. Dan selain itu juga ada bantuan sembako. Kementerian Sosial juga menyalurkan alat bantu berupa 9 kursi roda, 2 kruk ya, dan 5 tongkat untuk mendukung mobilitas para penerima manfaat. Oke. Semoga hal ini segera diselesaikan ya, karena enggak bagus juga masa iya dapat duit cuma di foto doang, habis itu dibalikin lagi. Ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi dari Maluku lainnya, teman Pro 2. So, tetap saya cintur di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Maluku Story sore hari ini, tentu saja di Prodi RI Ambon, teman. Dan kali ini PLN ya, unit pelaksana layanan pelanggan UP3 Ambon melalui unit layanan pelanggan ULP Kota Ambon terus memperkuat koordinasi pelayanan listrik bagi fasilitas pelayanan publik melalui kegiatan kunjungan pelanggan ke Rumah Sakit Siloam Ambon. Dan kegiatan ini teman Pro 2 itu dilakukan untuk sebagai bentuk upaya menjaga keandalan pasokan listrik pada sektor kesehatan yang memiliki peran penting bagi masyarakat. General Manager PT PLN Persero UIW Maluku dan Maluku Utara Nor Suratmoko mengatakan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pelayanan kelistrikan karena berkaitan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat sehari-hari, teman kedua. Kegiatan kunjungan pelanggan tersebut dipimpin langsung oleh manajer PLN ULP Kota Ambon, yaitu Zulfika Reski Renyaan, ya, bersama dengan jajaran staff terkait sebagai perwakilan dari PLN UP3 Ambon. Dan pertemuan tersebut PLN melakukan diskusi bersama dengan manajemen Rumah Sakit Siloam terkait dengan kebutuhan pelayanan kelistrikan serta juga penggunaan penguatan koordinasi ya dalam menjaga keandalan suplai listrik di lingkungan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik yang beroperasi 24 jam. Rumah sakit memang memerlukan dukungan pasokan listrik stabil untuk menunjang operasional layanan kesehatan termasuk juga layanan medis dan juga penanganan pasien.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: top 20 Indonesia Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 kembali lagi bersama Tio Nugroho dan kali ini kita masuk di Indonesia Top 20. Dan ada dua newcomer teman Pro 2 yang akan aku putar di posisi ke-20, ada Edgitaf dengan mungkin di depan Buram dan juga senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah.

Yes, nomor 2 tadi dengan Isyana, Saraswati, Mako dan juga Red Rose ya, dengan Tunggu Aku. Baru aja aku puterin ini. Turun ya dari posisi ke dari posisi 11 menjadi posisi ke 17 dan habis ini akan ada Masa Ini Nanti dan Indah Lainnya ya. Ini juga turun dari posisi 13 ke posisi 18 nomor 2. Terus juga disusul nanti akan ada Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota yang minggu lalu berada di posisi 8, sekarang harus turun ke posisi 16.

Senjari Sudut Kota nomor 2 ya, baik Samuel Cipta. Dan ada yang naik chart ini ya, dari posisi ke-20 di minggu lalu, yaitu dari Ariel Noah. Dulu Kita Masih Remaja, sekarang ada di posisi 15. Dan nanti juga akan disusul oleh Lyodra dengan Pura-Pura yang minggu lalu di posisi 19, sekarang ada di posisi 14.

Teman Pro 2 disusul di posisi ke-13 ya, ada Sakit Tak Bertepi by Judika. Setelah minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi 13. Dan nanti juga akan ada Paul Aro dengan lagunya yang berjudul Selasa, yang minggu lalu di posisi ke-16, minggu ini di posisi ke-12. Terus teman yang juga naik cukup drastis ada dari Vanessa Zero dan juga Roni Farulian dengan Tak Akan Terulang dari posisi ke-17 hingga posisi ke-11 di minggu ini.

Dan teman pro 2 di posisi 10 kita akan ada dengan Kini ya, Yofi Widianto, Kim dan Neida, disusul dengan NPD Sempurnanya Aku di posisi 9 yang minggu lalu di posisi 10, artinya naik 1 peringkat ya. Dan disusul nanti di posisi ke-8 akan ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalamah with Aziz Harun, teman pro 2. Yang minggu lalu di posisi 7 sekarang turun 1 chart ke posisi 8.

Mamper 2, setelah itu nanti akan ada Toh Pati featuring Febio Acer dengan Cinta Kita, disusul di posisi ke-7 ya, disusul dengan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di posisi ke-6 ya, setelah minggu lalu juga masih sama di posisi ke-6 juga. Kemudian dilanjutkan nanti ada Mahalini dengan Marilah Tenang yang minggu lalu ada di posisi 3, tapi sayang sekali minggu ini harus turun di posisi ke-5.

Teman nomor 2 di posisi keempat ada Rabun Jauh dari Bernadia ya, yang di minggu lalu ada di posisi 5. So hari ini dia naik satu peringkat ya.

Di posisi ketiga sama nomor 2 ada Bulan Bintang Garis Menyilang by Wijaya 80 featuring Sal Priyadi yang minggu lalu ada di posisi keempat, sekarang di posisi ketiga.

Sama Bro 2 di posisi 1 ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dan aku juga mau pamit sekarang. Thank you banget buat kamu yang udah join. I'll see you again tomorrow teman Pro 2. Dan pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Kopine di sini. Setelah tadi Pro 2 spesial lagu Indonesia di top 20, jadi si minggu ini udah dibawain sama Katio ya. Gimana lagu favorit kamu masuk tidak dalam chart minggu ini? Tenang aja teman, yang belum lagu jagoan kamu masuk, aku masih bawain untuk mancanegaranya ya. Dan di new entry kita hari ini Madonna dan juga Sabrina ya, Bring Your Love. Setelah ini temenin kamu, dan ada 19 lagu pilihan juga yang mudah kita siapkan ya buat kamu semua. Jadi jangan ganti station kamu, siapa tahu lagu favorit kamu juga masuk dalam chart minggu ini.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigrak di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang kah sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.
1: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yeah.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Nuhaimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Info Produk pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur bersama saya Virginia Noya. Info pertama, kita tentu pemerintah yang memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat investasi hulu minyak dan gas nasional. Langkah itu juga dilakukan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kepastian usaha industri migas. Ya, Kementerian SDM menilai koordinasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar pelaku industri di lapangan. Persoalan perizinan dan penggunaan lahan kerap memperlambat pelaksanaan proyek strategi migas. Dan Dirjen Migas Kementerian SDM juga memastikan pemerintah terus menyamakan persepsi lintas kementerian. Dan upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan energi nasional tetap terjaga dan proyek berjalan cepat. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengapresiasi kinerja organisasi Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara. Ia meminta IKASTARA terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara melalui profesi dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Dan Menko juga menilai IKASTARA dengan lulusan terbaiknya telah berkontribusi salah satunya menjadi abdi negara, pekerja swasta hingga pengusaha. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global ya. Dan pertemuan bilateral membahas distribusi royalti digital dan perlindungan hak cipta internasional. Perkembangan teknologi kecerdasan juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan pendekatan Indonesia dalam forum tersebut di mana pemerintah mendorong kesamaan pemahaman global mengenai royalti digital berkeadilan. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur bersama saya Vini Noya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita di Rock Ruang Obrolan Komunitas. Kira-kira komunitas apa yang bakal aku spill buat kamu semua? Eh, jangan nanti station kamu dulu. Setelah ini bakal aku spill, tapi kita bergema bersama Nadif Basalamah dulu dengan Andi Rianto.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan.

kesempatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

juga komunitas-komunitas dongeng yang dikenal di Indonesia. Di antaranya komunitas dongeng Indonesia udah pasti ya, yang didirikan oleh Awam Prakoso, aktif menghadirkan kegiatan mendongeng untuk anak-anak di berbagai daerah ya teman berdua. Kemudian Rumah Dongeng Pelangi ini juga fokus pada kegiatan literasi anak ya, melalui cerita, permainan edukatif, dan dongeng kreatif. Nah yang keempat, komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Jadi ini juga aktif mengadakan kelas mendongeng, festival cerita anak, dan juga edukasi keluarga. Dan yang kelima, teman pro 2 kelima keempat deh, Persatuan Pendongeng Indonesia. Jadi ini wadah bagi para pendongeng untuk berbagi pengalaman, pelatihan, dan pengembangan dunia dongeng. Ya teman, jadi ini juga mungkin menjadi referensi buat kamu semua kalau misalnya mau gabung di komunitas dongeng ya teman. Udah pasti kalau bilang soal benefit yang kamu dapatkan, pastinya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking, menumbuhkan minat baca anak, kemudian melatih imajinasi dan kreativitas, menjadi sarana edukasi yang menyenangkan.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Eat Gitaf dengan rutinitas 92. Lagu ini juga menceritakan tentang kehidupan yang berjalan monoton dan melelahkan karena rutinitas sehari-hari. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang terus melakukan hal yang sama berulang-ulang sampai udah pasti ya merasa lelah secara mental maupun emosional. Lagu yang aku puterin ini melalui liriknya, Eat Gitaf mencoba menyampaikan bahwa banyak orang yang sering terjebak dalam tekanan hidup, pekerjaan, ekspektasi dan tuntutan sosial sehingga lupa menikmati hidup dan mungkin juga mendengarkan diri sendiri.

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Firman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

CD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SODD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini, sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral, biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SODD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin pesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

0: hari seperti biasa dengan Pridia ya. Yang mau request kita hari ini ngebahas apa boleh. Aku tunggu kamu semua di Instagramnya kita maupun di live chatnya Aurora Digital ya teman. Nanti bakal aku bacain yang masuk ya teman berdua. Yang mau juga untuk seru-seruan bareng aku di sini ikutan siaran boleh. Kamu boleh aja nge-DM Instagramnya Aurora Digital. Jangan lupa nanti teman berdua jam 9 malam juga bakal ada aksi buat kamu semua ya. Perunggu dulu, gue bilang dulu dari perunggu yang bakal hadir setelah ini buat kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamari itu kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, say. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara betul lah. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, sih ini setahun lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari Minggu ini. Malam hari Minggu. Sekarang masih hari Sabtu, teman Pro 2. Di malam Minggu ini gue bakalan nemenin lo bareng Bocit pastinya. Setiap malam di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini nanti kita bakal seru-seruan bahas topik yang lagi rame di sosial media. Dan juga pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin. Dan buat lo yang lagi ada di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan buat yang mau request nanti juga mungkin bisa request di jam 10 malam teman Pro 2. Dan mungkin ada yang mau curhat cerita, karena akhir-akhir ini gue lagi kesel banget. Lebih spesifiknya tuh hari ini gue lagi kesel banget, jujur. Keselnya tentang apa? Banyak banget teman Pro 2, mungkin ada yang sama kayak gue, lagi kesel banget gitu ya. Boleh banget tuh ceritain, atau mungkin pakai voice note juga boleh, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain atau nanti bakal gue tanggepin gitu ya teman Pro 2. Jadi kita seru-seruan bareng malam hari ini di Jaga Malam, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Aduh Rayu Teman Pro 2, dan masih ditemani bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend Teman Pro 2. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kita malam hari ini mau cerita-cerita bareng lu Teman Pro 2 di malam minggu ya, dan mungkin malam minggu lu gak diajak main sama teman, atau mungkin gak diajak jalan sama pacar gitu ya Teman Pro 2. Nah, lu bisa cerita ini kalau misalkan lu lagi kesel atau mungkin lagi sedih gitu ya Teman Pro 2, langsung aja kirim cerita lu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Bisa lu ketik, nanti gue bakal bacain, atau misalkan lu mau voice note gitu ya, nanti bakal gue puterin. Kayak satu ini ada dari Ilham di Bantar Gebang, katanya mau cerita nih. Hari ini dia katanya lagi kesel banget. Coba kita dengerin kali ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Ilham dari Bantar Gebang. Mau cerita, Min. Tadi kan gue nge-gym ya.
0: Oke.
1: Nah, dari jam 3 sampai jam 5 tuh. Lama sih.
0: Nah, ya lama juga sih itu.
1: Gue kan hari ini kan latihannya kan kayak biasa lah ya, gitu. Chest, shoulder sama tricep. Terus awalnya mah itu resep-resep baik.
0: Oke.
1: Join. Nah, pas ngelakuin gerakan itu tuh shoulder press, beban gue keberatan, kata gue ngajak aja.
0: Ya itu katanya bebannya keberatan dia Teman Pro 2, katanya lagi nge-gym terus dia tuh ngangkat beban, bebannya keberatan. Ya udah buat Ilham hati-hati ya, siapa tahu nanti takutnya kalau misalkan kita kan udah punya beban hidup nih ya. Kalau misalkan lu ngangkat beban yang terlalu berat, nanti tambah jatuhnya tambah kasihan badan lu Teman Pro 2 ya. Apalagi buat Ilham. Semangatin buat Ilham ya Teman Pro 2, buat lu yang juga sama punya beban yang berat juga kayak Ilham nih Teman Pro 2 dan pengen cerita gitu ya. Boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Karena kita tahu hidup kita tuh kadang normal, kadang di atas normal ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2, di jaga malam weekend ya, seperti biasa. Dan masih di edisi misuh-misuh ya, buat lu yang punya emosi atau mungkin punya cerita yang bikin kesel, atau mungkin lu hari lu lagi gak enak banget gitulah, lu pengen mencurahkan isi hati lu, pengen curhat gitu, teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Lu bisa ceritain lewat ketikan atau lu bisa voice note gitu, teman Pro 2, nanti bakal gue bacain atau mungkin bisa gue puterin, tapi dengan bahasa yang tidak frontal gitu ya, supaya lebih aman. Oke. Nah, yang bikin gue emosi akhir-akhir ini adalah lagi meningkatnya kasus begal, khususnya di wilayah Jakarta dan juga wilayah Bekasi, karena Jakarta-Bekasi gak terlalu jauh gitu ya. Dan ini tuh lagi rame-ramenya gitu, teman Pro 2. Kalau di Jakarta paling rame atau mungkin paling banyak kasusnya ada di Jakarta Barat. Jadi itu jadi perhatian publik juga, dan masyarakat juga akhirnya takut gitu. Kan ada yang pulang malam kayak mungkin gua gitu kan, atau mungkin ada yang emang kegiatannya itu lebih banyak di malam hari, jadinya menuntut mereka tuh untuk keluarnya malam. Dan akhir-akhir ini mau gak mau ya agak khawatir, gue juga termasuk khawatir, karena kan gue kadang-kadang berangkat ke kantor tuh naik kendaraan pribadi ya, motor gitu kan. Nah itu tuh bikin khawatir aja lah kayak gitu. Dan per tanggal 15 Mei 2026 kemarin ada 147 kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan ada 3 laporan yang hampir semuanya sama. Ada 10 kasus pencurian dengan kekerasan, terus ada 75 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 86 kasus pencurian dengan pemberatan curat ya, ini teman Pro 2. Wah, ini sih bahaya banget, bikin orang khawatir gitu kan. Dan makanya gua tuh kesel, karena kenapa sih mereka tuh kayak enggak mikirin apa? Ada orang yang cari nafkah, ada orang yang mungkin ditunggu keluarganya gitu ya. Dan ketika mereka melakukan itu tuh kadang merugikan banyak orang gitu. Dan buat teman Pro 2 mungkin ini kita sama-sama waspada aja gitu ya. Ada beberapa lokasi yang laporannya itu ternyata titiknya sama atau lokasinya sama. Itu ada di Jakarta Barat yang tadi gue bilang yang lumayan banyak laporannya. Itu ada di wilayah Kebon Jeruk, Jalan Duri Raya. Terus ada di Palmera, di Jalan Arjuna Selatan. Terus ada di Tambora. Yang keempat ada di Kembangan, yang kelima ada di Pangeran Jayakarta. Jadi ada tempat-tempat yang laporannya sama, dan di sana tuh bisa dibilang rawan lah gitu ya, teman Pro 2. Jadi buat lu yang malam hari ini pulang malam dan mungkin berangkat atau pulang pakai kendaraan pribadi gitu, teman Pro 2, hati-hati di jalan dan stay safe semuanya.

Translive FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam teman Pro 2. Dan masih di edisi misu-misu atau mungkin keselnya gue teman Pro 2 di hari ini. Ada yang bikin gue kesel lagi karena ya ini gue berharap sih gak keulang lagi ya tragedi 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, bener gak ya? Ya kurang lebih lah ya teman Pro 2. Enggak deh, 5 tahun lalu ternyata gue sampai lupa teman Pro 2. Karena baru-baru ini ada berita kalau misalkan COVID-19 atau COVID-19 lagi tinggi-tingginya di Singapura nih. Dan tembus 12.700 kasus hanya dalam seminggu. Ya kita doain semoga teman-teman kita yang ada di Singapura sana teman Pro 2 cepat sehat. Dan semoga kita gak ngulangin lagi masa-masa pandemi yang menurut gue itu sih bikin emosi dan bikin kesel banget ya. Apalagi kita gak bisa kemana-mana, terus juga kita harus di rumah aja. Dan sebenarnya enak sih kalau misalkan WFH-nya gue juga support sih, karena enak gitu, kita gak usah kemana-mana kan. Tapi gak bisa kemana-mananya tuh semuanya dalam hal hiburan, terus juga healing juga gak bisa, apalagi ketemu teman-teman juga gak bisa gitu. Jadinya itu bikin gue kesel gitu ya. Jadi kita doain aja buat teman-teman yang ada di Singapura sana, dan semoga COVID-19 ini gak menyebar dan kayak tahun lalu gitu ya teman-teman Pro 2.

Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua, kembali lagi bersama Kevini di sini ya. Dan di cerita penutup hari di malam hari ini, kita mau ngomong soal euforia Piala Dunia ya. Bagaimana kita melihat masyarakat di seluruh penjuru dunia ya, sangat semangat untuk menantikan pesta piala, pesta sepak bola Piala Dunia terbesar ya. Dan apa tim favorit kamu, Tuan Fredo ya? Gimana? Atributnya udah lengkap belum?
1: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
2: Mm-hmm.

Hijau Dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FIFA World Cup adalah suasana antusias, semangat dan kegembiraan besar yang muncul ketika ajang sepak bola terbesar dunia berlangsung. Euforia ini biasanya terasa di berbagai negara, termasuk di Indonesia teman perdua. Kalau kita lihat dari nobar ya di kafe atau ruang publik, kemudian ramai di media sosial membahas tentang pertandingan, orang memakai jersey tim favorit, anak-anak hingga orang dewasa bermain sepak bola ya, prediksi skor dan konten-konten kreatif ya teman perdua yang bertemakan sepak bola. Nah, kamu gimana teman perdua? Kira-kira siapa yang akan melaju untuk juara Piala Dunia tahun ini?
1: Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa firm plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Iya, kamu yang lagi dengerin ini, pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Zaman Produa mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Dia bagus dalam kebetulan. Pengisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengetahuan, tak rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami awal berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Pemusi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengetahuan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

di sini sudah pertandingan malamnya di Sekadar Ramadhan kita bertemu dari pagi ya. Pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah kami bertugas, saya Pinino ya. Teman-teman pemancar studio Bruno Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam. Terima kasih salam kemasan kita merdeka. Dengan Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 24 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Mas Tio Nugroho kembali hadir lagi di pagi hari ini ya. Dan teman, aku bakal nemenin kamu dari subuh ini sampai nanti pukul 11 siang. So buat kamu yang akan melakukan aktivitas hari ini, selamat menjalankan aktivitas hari ini ya. Dan hari ini juga hari Minggu, teman berdua. Jadi selamat hari Minggu juga buat kamu yang akan beribadah hari ini. Dan teman, untuk satu jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti Just Music. So this is only music that I would play here. Selama satu jam ke depan ya. Jadi so bear with me please, I will be back in 6 a.m. later.

kehidupan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya Top Off, Ballcast, Dibalik Bola, Dibol Man vs Machine, dan masih

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selanjutnya, kita ikuti Info Bodua.
1: Kita update informasi tentang Bodua, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya, Tio Nugroho. Informasi pertama, personel KRI Teluk Youtefa 522 yang berada di bawah jajaran Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut bersama staf teritorial Koderal 9 menggelar komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Pada hari Jumat 22 Mei 2026, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI AL terhadap masyarakat pesisir di Kota Ambon. Informasi kedua, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off bulan literasi keuangan di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital Hidup Sederhana Menuju Indonesia Emas. Informasi ketiga, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan di situ mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut, teman Produa, ada di berbagai daerah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Jawa. Informasi selengkapnya teman Produa dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Produa pukul 6. Sampai jumpa di Info Produa berikutnya.
0: Demikianlah Info Produa dari Radio Republik Indonesia Ambon.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Nomor 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya, the one and only your host today. Dan teman, kalian masih dengerin Pro 2 dari Ambon. Dan di pagi hari ini, teman Pro 2, aku bakal nge-spill informasi cuaca yang mungkin juga akan bermanfaat juga buat kamu ya. Siapa tahu kamu hari ini akan melakukan aktivitas di luar ruangan, so you can prepare the best for your day ya. Jadi hari ini tanggal 24 Mei 2026, hari Minggu ya. Untuk wilayah kota Ambon secara umum diperkirakan akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas yang yang ringan, teman berdua. Jadi mostly adalah berawan dan juga hingga hujan ringan. Dan suhu rata-rata itu di angka 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan kelembapan mulai dari 79 sampai 97%. Dan secara umum, teman berdua, potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Maluku termasuk juga Laut Banda itu terpantau masih cukup signifikan karena adanya daerah pertemuan angin konvergensi ya. Dan catatan untuk aktivitas hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan terutama di area Sirimau, Nusaniwe, dan Laut Timur Selatan ya, tetap sedia payung dan juga jas hujan untuk mengantisipasi turunnya hujan tingkat ringan ya, karena bisa diperkirakan nanti juga akan terjadi hujan ringan ya, dengan tingkat kelembapan hari ini yang tergolong cukup tinggi di seluruh wilayah kota di Ambon gitu. Jadi pokoknya hari ini, teman Pro 2, kalian have fun aja, cuman perlu persiapkan payung dan juga jas hujan supaya tidak kehujanan di jalan dan masuk angin gitu. Oke teman, pokoknya don't go anywhere ya, don't change your station. Misalnya kalau misalkan kalian mau pergi boleh, tapi don't change your station. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oh boy,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melaparkan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Memang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 di Sepada ya. Dan aku bakal ngasih informasi yang sedang up to date sekarang ya. Kalau tadi kita udah share informasi cuaca, kali ini itu yang kemarin juga sempat heboh di Instagram, Instagram dan juga TikTok ya tentu saja ya. Jadi listrik padam massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada hari Jumat lalu itu disebut dipicu oleh gangguan cuaca buruk yang merusak jaringan transmisi utama milik PLN gitu. Terus juga dilaporkan oleh antaranews.com ya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan bahwa indikasi awal penyebab padamnya listrik secara maksimal di sejumlah provinsi di Sumatera adalah gangguan cuaca buruk. Gangguan yang terjadi pada pukul 18.44 WIB itu juga menyebabkan kerusakan pada jaringan transmisi saluran udara gangguan ekstra tinggi atau SUTET ya, 274 kilovolt Muara Bungo Sungai Rumbai di Jambi itu. Terus juga teman Pro 2, gangguan tersebut itu menyebabkan pasokan listrik di Sumatera bagian tengah dan utara sempat padam total sejak Jumat malam dan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di sejumlah daerah. Meskipun begitu, kondisi kelistrikan berangsur pulih dan Mawan juga mengatakan hingga Sabtu 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat sekitar 8,3 juta pelanggan dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak telah kembali mendapatkan aliran listrik gitu. Terus juga saat ini PLN juga masih mengoperasikan kembali pembangkit yang terdampak serta menyelaraskannya dengan sistem transmisi yang telah siap digunakan. Proses pemulihannya dilakukan secara bertahap dan mengutamakan keamanan keamanan sistem ya. Menurut Darmawan juga pembangkit listrik berbasis hidro dan juga gas ini dapat membantu mempercepat pemulihan awal karena mampu menyuplai listrik dengan cepat. Terus juga sementara itu pembangkit listrik termal seperti PLTU membutuhkan waktu yang lama ya untuk kembali beroperasi, yakni sekitar 15 hingga 20 jam mulai dari proses startup hingga sinkronisasi sistem. Gitu. Ya, kita doakan saja semoga listrik di Sumatera segera menyala lagi ya dan aktivitasnya kembali seperti biasanya.
1: Kawan nih, denger sini. Indonesia itu sebenarnya punya sebuah energi yang tiba itu dari alam. Apa sih?
2: Beta tahu alih maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
2: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yeah.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan teman, pagi hari ini aku tadi lihat di atas jendela banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lari pagi. Ada juga yang fun walk juga, walking-walking, asik. Dan buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa juga buat olahraga ya hari ini. Karena biar bagaimanapun olahraga itu juga salah satu aktivitas yang bakalan bikin kita bisa lebih segar, lebih produktif, sekaligus juga mungkin kalau jangka panjangnya bakalan bikin kita hidup lebih lama gitu kali ya. Dan pokoknya Teman Pro 2, aku nanti bakal temenin kamu terus. Dan pagi hari ini sebenarnya kita akan mengangkat topik, cuman ya kita topiknya santai-santai aja kali ya. Nanti aku bakal baca beberapa informasi sekaligus juga aku update juga informasi-informasi terbaru buat kamu gitulah ya. Oke, teman, pokoknya buat kamu hari ini have fun. Selamat hari Minggu juga. Yang mau pergi beribadah silahkan persiapkan ya. Dan Teman Pro 2, jangan lupa juga buat sarapan, karena bagaimanapun juga sarapan itu adalah sesuatu hal yang penting juga buat kamu. Fondasi itu penting gitu ya, kalau misalnya kita mau bikin rumah ya. Betul banget. Dan Teman Pro 2, pokoknya don't change your station, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan kepada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu untuk patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti pelayanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Ngobrol dulu, kalian masih bersama Tio Nugroho. Dan pagi ini aku bakal nge-spill informasi terkait dengan ada American Physiological Associate ya, atau apa. Ini menunjukkan bahwa pekerja terus menerus tanpa henti itu juga dapat meningkatkan risiko stres berkepanjangan dan juga kecemasan, gangguan tidur, hingga kelelahan emosional, teman pro 2. Nah, terutama pada pekerja yang bekerja dengan tekanan tinggi ya, kurangnya waktu untuk memelihara pemulihan juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Terus karena itu ya, mengambil waktu istirahat itu tuh juga penting ya. Waktu istirahat, terus juga liburan singkat maupun cuti berkala dinilai penting untuk membantu tubuh dan juga pikiran kembali pulih. Nah, beberapa studi ini menilai bahwa liburan singkat itu tuh yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap sekitar 2 bulan sekali, itu dapat lebih efektif dibandingkan dengan menunggu liburan panjang setahun sekali gitu. Jadi dikit-dikit yang penting ada gitu ya. 2 bulan sekali lah ya minimal kalian harus take a vacation, short escape lah ya, bahasa Gen Z-nya kayak gitu. Jadi buat kamu teman berdua yang orang-orang bekerja, pokoknya tetap menjaga kesehatan mental itu adalah sesuatu hal yang penting. Jangan terlalu capek, kayak mau buru apa sih di dunia ini, ya nggak sih, ya kan? Kayak ya udah, if you think that it's too much buat kamu bawa ya, beban yang kamu bawa itu cukup tinggi. Jadi kayak just put it down, kayak you have to take a break, you have to take a break time. Love yourself, because at the end of the day, teman pro 2, you only have yourself, no others, just yourself, yeah?

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tuhan, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Mulai baguslah kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Teh, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan lupa berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, jangan di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terdengar utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini, teman. Dan tadi kita sudah ngebahas sedikit tentang liburan tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan sekali itu bisa meningkatkan ini ya, menekan stres kita gitu. Dan teman Pro 2 ya, aku bakal ngebaca sedikit beberapa komentar dari netizen ya terkait dengan artikel ini, di mana pasti banyak sekali pros kon, tapi aku yakin banyak pro-nya. Yang pertama ada dari Tis Pangestu. Dia bilang katanya tiap hari aku udah lama belum liburan. Tapi ini aku udah lama belum liburan. Libur kerja juga paling di rumah ngelurusin badan pegel-pegel. Oke, jadi kayaknya habis ini siapa tadi? Tis Pangestu. Ya, Tis Pangestu bisa langsung mengagendakan untuk liburan kali ya, supaya badan-badan yang pegel ini tuh kembali relax gitu, ya gak sih? Dan kembali relax dan ya stresnya juga berkurang. Terus ada lagi Aditya PS bilang minta cutinya aja udah bikin stres. Izin dulu sama SPV, nego sama temen kerja. Masih ditanya alasan mau cuti kemana, ngapain cuti, pulang liburan disuruh bawain oleh-oleh. Ya itu mah bikin stres ya kayaknya ya kalau kayak gitu ya. Tapi kenapa sih orang-orang kalau misalkan kita liburan tuh pada minta oleh-oleh, dan kenapa kalau juga kalau misalkan kita minta cuti tuh harus ditanyain sebanyak itu? Kayak itu kan hak kita ya, terserah kita mau ngapain, ya gak sih? Terus ada juga ini dari Rahmawati W. Ya, tiap bulan aja ya Allah, tiap minggu juga gak apa-apa, lancarin terus rezeki anak perempuan yang selalu mengusahakan semuanya sendiri ini. Ya Allah, amin. Oke, tiap minggu deh. Kalau tiap minggu kayaknya agak ini ya, boros ya, say. Kalau tiap minggu

Terus ada juga yang bilang 2 bulan sekali kelamaan gak sih? Iya sih, itu juga bisa setiap bulan ya gak sih ya? Setiap bulan kayaknya masih wajar sih ya. Well teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi buat ngebacain beberapa komentar lagi dari kalian. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan teman, tadi kita sudah ngebaca beberapa respon dari pendengar kita ya, yang terkait dengan liburan tiap 2 bulan sekali bisa bikin stres pekerjaan itu lebih hilang gitu ya. Nah, cuman kalau dari kamu sendiri gimana teman?

0: Kan kayaknya iya sih, seru sih, seru, dan kayaknya bakal bakal stres, bakal nggak stres juga nggak sih? Oke. Dan sebenarnya masih banyak juga ya responnya teman Pro 2 yang masuk gitu di sini, nyari duitnya yang stres. Iya betul sih, nyari duitnya yang stres, ngabisinya setengah stres, ngabisinya setengah sadar ya nggak? 2 bulan sekali kelamaan lah, aku sebulan sekali minimal 3 kota. Ini kayaknya literally traveler ya, sebulan sekali minimal 3 kota. Wow. Dan teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi. So buat kamu tetap stay tune terus aja di sini 98.4 Pro 2 RN Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, bagi sebagian orang kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.

0: tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
1: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
0: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
1: Siap. Tapi kalau kamu

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.